Hon hoya, hon hoya, penil ti, hon hoya, tis kwami tongu, hon hoya, tochi ma takna, hon hoya, hon hoya, pai pantani, hon hoya, pu tu.

Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Penak beat wepanyak sejut.

Ibu si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Ibu si inak beia ka imua. Pecusuk.